Ah, kapan te ime tuan apa nong murai dari kau nana nanti tuan away. Ekuator orang kai min tu kau nanti sah ngurang. Ah, ime dapat ngurang te nanti orang ni metang. Ah, nanti te yang kanye kaya pan te ime tuan ni penerang kata nuata sana pan te ime tuan mua kena aku. Me, dari tadi ki. Kuan na apun kana kalau nana pem tuan away ni orang orang ni responses tapi aku kaya kau nanti ime tuan ngurai kini.

Now, ya pun nak kira-kira orang bising tua, ada ekakai ini naya nane kai, bagan tiga, tiri pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iruia anak komite entok, ibu gin tuaya, wa, nana kabi meruwa ni no amat apa, enki di peso wo tengah wo pima no. Lihat jangan orang terang ba, isuwa tenung akia, awa isuwa akia tenung wo wa, oh isuwa tenung akia, ono wani meruwa, ruaiwa akia tuana. Sebab kata pana, emai turun nak kena kampana, enan trading, ngaya kai amis bonsai ibu gin tuaya wa. Wari nanin wa ake anaka pon tetai yai patawana teisua ataka wua teruwewa. Na khan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatiri men o tenebubuwa nimebu yi takawu men o temuwana me khan wangana e nimebubuwa te tara. Kurigo mina ayina po peim de khan wanga e monte meteroi. Kamraba mayroon anarapata entok men de sea sport subcommittee. Tekeroi kan kilibes ibusumayan ami inaometa wua tanga wabi imaonawa.

او اي كي نورو من نورو كان كي نورو بنان كي بس او انا ورا كنت نقول يرون ورزن بول اسيت كي بس فاميلي هيلث اسوسيشن كي كيفا او كي بس ويمن اند تشيلدرن سبورت سنتر كي كي دبليو سي اس سي ساينا يا بور روي ات ميموراندم اوف اندرستاندينج ذا ام او يو انا يا خري كنا ينه بيي تمنكا اي بورا يبغين كما توان تي كي تي اون يبغون يبيي تبيي يبغين كي كي كندي مرورم كما نويا نو متيا او مي مرويا ايني اتاي او سونا او يون كي بس nara rongoro de kifa ar etekin ni mondina makaina yo ta pa trita gyan kan kina yete na lutu wana te wonya ni potoka a de tradara si te wona ibun tai kan ro nta tara ka nga nta usu ni no makuri ai ka ta rongwa ki roi ni na no nta makuri de potan no meta a karawan wa ki ai kana ti meto ibukin ka kura kuran te menne te menna karawan te potoka a ai ka kura kuran te potan no meta pa na wonya ni makuri ni ka to ki wa ki ni wa na ko ya ai ni a wata ni ni yon kiribes yang anak mau mahu dekifa nak untuk KWSCS ibukan dia dan tuan kini kerja PIA awak ni ngaya nak untuk boleh ni mukuri ni kata nota awak kerja kira kia kami tuan awak ini yang ina mesti yai ni yang kiri bes esam tu kawan anak awak kita Apple kiri bes ada Embraer E190-E20 dengan apa yang itu mereka awak kita ipun dik ekotik menjadi bawa kini mukuri ibukan dorong orang itu mana awak mana pa ayo pun anak awak awak kita kiri bes ada Embraer E20 awre ya punna ngana kaita uti dau tsaya kan gribes na konsaina ibukin na ikarge pei ona poto ka nikana kian na kawawa niwan gibe kribes ayu inga nani o yepun ko mo de embraer e20 on christmas in the one bunga na ko amekan are na kibe ye on do konti mere niwan gibe pundiki the morning abun ay imu indo kona o ya fara wakti poto ka nikat kro ibukin na akra wan di mo kulin katapu ibukin na ta ana wan gibe kribes ayu esa ka metwa ka pa ic ni men kai tanira pokon tekaboton tekaboskiroi ndiri kayo ngai yakira mo tekaboskiroi miss random solution nana rongorongo miss random solution nare kana ko yo on the social media oiran kapara pure ngai yakira pokon tekaboten tayayo yan kanga ngai ke airigere ke match gibe kite gi eno atona kite kite na kotaro ni christmas are ya pur karke ye iten manangana me christmas ni kau yaroi walking on a program tekaboskiroi are yesan walking guy Sexy me ya pun nangare pan ka kaito miss random solution na ko yana ke asan nanga ya puto ka nanga ai ka kokoru nan ya engen ke yesen sigu miss random solution me jabos kiroi na yesen kar ke moisia ake ya wuti bugin nje online voting de mois ya wan wetanga a eti meton to yeta ana mois miss word of home de mois at bugin nje na kaniman ake ana tawro ni unyak na chera ni kanini ake miss kribes 2026 for miss word of home miss info miss judiciary Miss YCL or I miss KCDL. Na kung tukapong ay mayra yun the sport complex ibeso. Tungkol ko dito dito. Yes, at the media yon Rota, the Commonwealth of the Northern Marianas Islands, di akin na pa ikakatawin ka yata na imayin ko kung tiyang ibuha ay kura-kura at the super typhoon Pavi. Itagutawad si, itagun ka naman po may kwam pa tiyang ibuha ay kura-kura na po category 5. Inatimin ito, kura-kura na nil karakot ko wapong detay at inatina na niya jeta at Marianas. Eta kutini ya meirota ay Aubrey Hocook ta awakin kayo abisa ni mokuli mea ayapota nongmeta aki yasono ko. Asanepe ni kauka ki wawatabu ni kameno meno o ni kaumega kiwa meta pa ariya ni kameno yan taina ko nikarakua enako tekatanoota medilautega pa eatoki en tiangibuaka. Enako ngay tekauring ibukin tiangibuaka anako apen CNMI eka rota, Sinian, Saipan, Akwam o ni kauring inepe ibukin ibuaka ni narawan tabu akande. Eta kuwi kita habis ibu kita boleh kanu pun pa. Jika tahu tahu kita rincian mencari buahan, eh enadion, wabu buah apa itu sekiru misan cawa kurang kurang rincangan, ada ina pun tangi nurupai. Esen dek ni tahu tahu kan masa lepas tahu orang kaya ini kapan itu masih ada wabu buah apa itu million jutaan Amerika. Ibu kita cian nona orang kaya kapu yang maturo atau ibai, buah kau ini cian ni kaya apa pun. Eta kuwi minister ibu kita mana cian ni David Paul, pa esen tahu orang kaya itu mana, atau beri pa ina kapan itu wabu million ibu kita ana nora ki maturo ana buite million ibukin na nora ki ibai apo ye mai sin debo no meta yon maturo e wabuite na au ibai kwai wote ma engen ki tata uto mi mai na ibukin ki tata mone ibukin on nora ki kana bugo kan ni na ro kono bugo de million na eta ko pol pa tata uta ka yesen la beto pa tata beno mone ibukin on nora ki kan ni ka bugo po si te bugo ana buite million kan bisi ya ke ana mana ana ko india yan de visa ibukin jora ki kete ne ta ananga kinga yi pagamane ibukin po na visa katakan de pagamane an ena sine ke na ko ya ake a visa ibukin tene ne ta jora ki au aitani dia ora ki na ko india nei maina au po di visa ibukin te sene ne ga pon bo mo te bu je tara ni bisi au te ora ki te sai dia pon ye visa pon te bu mo na pina ni mo je tara te mane ni bisi ni me ani en su ko zeta ena ki ra ka yon ono mo te na mo kaina ibukin visa akita pewa ibukia kani visa ya kana na ko india ana te meto su ko na ro ya ni po ye on do no na na te
asal kerja lagi kaya kan nasi yang lebih sport itu apa? Cape Verde atau lebih Maya Kiria? Puni ni ngah kaya itu. Ada sih apa? Enggak ke apa sekolah kita World Cup? Nah, esen lagi nuraki, mungkin ya kaya kaya. Pairan kita meroh, orang kaya kaya orang orang datang iya, John ada. Asli yang cerita ni, ada orang nak ni apa? Jepun Sharks, asli sih kurwa kaya orang itu orang kita. Jepun kawan Cape Verde, Australia, jatuhas. Imu ini kena kaya orang datang China. Nipu yang the round of 32. Ada orang nak apa? Ira ini kami tak ku orang ini kena bukila tu. Engkau ini orang ini pernah kau ni jaga rupor awak tak betul mana apa? Ira ini nak kau nanti jaga ini ada China. Ada pun di champion the World Cup ada main. Tiba nak kau ni nasim Cape Verde. Ada orang ini kita akan nanti the World Cup ane. Ada pun tu koru aku China. Ita kau nak kau BBC ba? Pun tu kau beri ayak yang dia rana mengaku yang dia tanya orang ini naik bokoya. Ia bodoh nama. Umen kau ini Nigeria. Aku asal ini tu yang South Africa. Engkau ini tanya. Orang yang kurang kurang target nak iya, agak pun sakit lagi kain South Africa. Itu tu terong rumah. Dan jawab sih pun dia tak misalnya aku. Baik dia kena Emma Charles main Nigeria, apa? Ia ibu awal ni, awal ni men, akhir amat ini orang itu ia Brisbane ini orang sun. Ibu ini kasih kaki iya, awak nak ikut ayer orang. Kau pun ini dalam tak kesuai kena kini kai. Ada sering ada business Musa yang nana depan ni dah. Jadi iya iya, apa sesuai kena buat ayer kaya tan gairi di South Africa. Ibu kini mesti iya kain Nigeria kan ni yang dia iya. Itu kau nafs Nigeria ni apa? Ari ke kangen akan yang kaya itu begini nak kiri back ini nanawar itu utara. Ibu semua ayah yang kangen atau mesinan itu untuk orang ini kaya yang South Africa. Yang kaya ibu bini mereka tengah mesti yang kain ada menapen dari kaki tapi gua aki asal kau kaki nak kau tanya itu untuk itu utara. Amin temui sana pun isi bua kain Nigeria. Asal tanpa masuk kau senon yang South Africa yang kau mereka itu utara. Pahiria yang kau metua anak cerdua. Ibu kini jatuh kau yang tanpa mesinan itu. Aki yang yes orang ini arun dah kau yang South Africa. Ataupun tanpa masakannya pak, tanpa komisen ini pun South Africa, ataupun ingkari makuri, awal dekai kerumah anak kuya, menjadi tahu cakap. Aw akan jatuhkan dono, menarikun kerja dono peran kiri bes. Ladies and gentlemen, mixed emotion.

0: Pongin katay na pera ang tiri kayo pon akia de kere kena matapoto niya ng kito team ibukin mo kamaruan anak kapi na isuan ni mamata apera ay kiribas tiri kayo es kaya kayo
1: rangis esan
0: nakakyari kiki anak po niya mo pongin katay na pera ang tiri kayo Pondaki ay idekereke na metapotoniya mo kiti film. Ibigin buka maruan na nakapoy na isuwa ni mamata apera kiribas ang dirili kayo. Yes, kaya kairo.
1: Wakari
0: ito wan. Ay, ito wan ayo, hangay. Obisin katay na pera. Tumanapong puntuwana mangan debota kinamakuri at the Ministry of Culture. And in general affairs, the debota kina makuri buke ni katei, au ape ina noa. Yes,
1: yes, an.
0: Aya, nakoy mta katei kiroi. Kanakwa, amu katei kiroi megan?
1: Berapa tarman? Ya, kira-kira yang makan rawon sayu. Beri kepada mereka. Darap, kaya nang tauro ini pinggu angkai. Ia ni negara bu. Negeri bu, apa yang sebuli angkai mana sih? Anak kira ini nanti pekan tayu. Ayo pun aku kira ini kita kau mencuba tarman bisa. Nanti jenji pungayu. Nah, titik rai nang tadi. Baru kata saya rumah sirawaye. Awaya katikira wari pisibu wayu tu wa te te naire tangkai ni tapi ndaka karo. Ita kima tira tanga kia te chunia. Atau ipun noko ya ganjari mea wakia ni kapan. Ari kia ipun te katikira wari kina koyang kai. Ya wakan te te kai nama take. Rara tani taraman singa ya ne rara.
0: Oh, rara panen pada degrai makan ni, ke? Sena tahu roy ni menga kadang-kadang hari kerana tanah pun, tanah panen panen isu, ada mewah kita perlu awa isu, ada mewah.

ci obbi si bu ngi dabon kan won pom pa te ka taw taw gi pirin tian men tian bu xani ay enadion wo bu bo abu te kiru mi den jaw ko ra ran tian ngan ari ina pon dangi nuru pai esen defne to tian mo ser pai taw ron kai in ka bere te moy sed bu bo no bu de million de taran amerika i bu ga tian no ra kai ka pu yon me chiro o e bai bu wa ka won se ben ai ka abu bu eta u minister bu te moni te ben David Paul pa esen taw ron kai te moni o de very pai na ka bene ki bu bo de million i bu ga ana no ra ki mo chiro o no bu de million i bu ga no ra ki e bai apple ye mai sin de bo no meta yon me chiro e wa bu te na o e bai kwai wa te na engen ki ta to me mai na i bu ga ni ka taw moni i bu ga no na ra ki ka na bu ga kan ni ena ro ko no bu de million na eta ku Paul pa te taw te ka esen la meto pa te ka bene moni i bu ga no na ra ki ka ni ka wo wa po si te bu bo no bu de million kain bisi yake anamana ngalo kuyundi ya yande visa ibukini choraki ketene yata anama kinkai pakamane ibukini po ngay visa katokante pakamane yande enasiri ke nako ya aki ya visa ibukini tene yata choraki au aitani liya oraki nako india na imaino au ponti visa ibukini tesene yata ponu wabuwa tenibu ya tara ni bisi au teoraki mi tesa iria ponu ya visa ponu tebubuwa wanapime ni mewa ya tara tamane ni bisi ni meani ya nsiku nseta ena akiraka yon onuwa tena makaina ibukini visa akitape uwa ibuki ya kani visa ya kena nako india anatimeto na siku naruya ni poye ondokono na nate asen karira gingai kanya rasi yung nibusporo tepe Cape Verde au nibusmaya kiria pui ni nga kain tepe aliasiye ipa engenki aposikuwa ki mente World Cup na esanda ki noraki muina ya kikayaki pairangi tamero anika ya kia rongono na taia nchon nate anasi yung tepe ni ari arana kinepe pa the blue sharks asi sikuruwa ki yoni poye to wanikipe na sun kawan Cape Verde air prayer jetapes imu yiku naki yeno na jinshina nipoye nte round of 32 ari arana kipa ina yinjwa kamettaku onda yin tonno pukilepe nkai arangi nipeno kono yekara roporo awataku temenipa ina yinna kono no yekai na jinshina ari puti sambion the World Cup ari meymaina temenda kanya na sim Cape Verde ari ina yinna kitekana nta yinjwa World Cup ane ada pun tekoru ekosina eta kuna kon BBC ba pun tekoru aya ken de yana nang ok ken de tia ani ni nai pokoya ya poda nom women kai Nigeria atia salimet yon South Africa ngai de tia ai ayra ngi kura kura tagete nakia ake pun sak doi kai South Africa eta ku tero ngon men job si pun de tia ni mesanan ku pa eta ken na ML Charles nei Nigeria ba ye wan na oni men ake amati na ni tia Brisbane ina no sun yumin kas kakia awana ken ayra ngoron apun ini kami tak kisah lagi nak ingkai. Ada sering ada sebab bisnes Musa yang nan depan ni band. Jadi ini yo apun saya kena buat yang kaya tan kiri di South Africa. Ibu kini mesti yang kain Nigeria akan ni yang ada dia. Itu kan orang Nigeria ni apa? Ada ke kangen akan yang kaya tetapi kita kiri dia kini nawar itu dia. Ibu semua yang kain nanti mesti nanti untuk orang mereka yang South Africa. Kita ingkai ibu bini mereka tengah mesti yang kain ada mana pun dari kaki tapi gua aki asal kau kaki. Nako peya irunne yeta utega. Aumente mo isanyo pon isimu hua kai Nigeria. Ase tani mo maasir kwa sinono yon South Africa ni kaumbeka yeta utega. Pa eria inga metuwa anacharadua. Ibuki jito koye tanduko meisiraniku. Ake eki yes onipure arondokoye yon South Africa. Ataku tani mo maasakane pa tanduko meisiraniku in South Africa. Ataku inga imbakuri. Aundeke kanuwa anakoye menjita utega. Au akanya tukindono men naragun kargarono panan kiribesa.

Oh, benar, kata nama tak kita tengah lagi nak kau yang te temu antai rikmu ayo ke? Sedemikian kau kira kata nama tak kita tengah lagi kau yang itiran doi cawa. Wanua iya ni meuri FM 89.9. Ia tiba tu hari kini tapi kata pernah ni meuri yang meitur tur nak kau mungkin aku tiba tur pernah doa ni meitur kini dalam leher mai kan dengan meuri. Sedemikian tiba tu nuah kita kau ke? Negara iya karena iya kata nama tak kita mengaruh kau antai temu antai rikmu ayo nak hari kini. Nak kau yang mengapun kang kau tu tayaran na warikai ayah ikan tu tayar ya kos ya ingat ayah kau na tiba tuan kurei nunggu orang itu ikan nam dehiru senapai nuah kini karu kau tayar senap musirah ayah ipun doi cewa tu buih nanti tayar ikan yo.

Laurentia na sini kita bes. Ya tapen dia kita ini tepung. Ada sedang mayor wen tu kuburai. Ngaira na sini kita bes ini kapan? Ini bukan baru aku minat bara. Aku lagi tayrora, orang ini tayrora. Aku kita bes. Di dalam jangan kami mesu wain orang itu. Atara ada ngaira dia na mayroya na kasih. Ngaira may ngaira ikawai. Orang ngaira kau ini kasih kura mana sih dah? Tepung ngai orang nasi tutup. Ya mam. Aikai kami tadi wa kai diri ke program si bukan rungan dan kami mesu. Di nama tak ada kiri bes. Ayo ada sekitar rumah di mana nombis terbeli stens. Di mana mana kami tadi nama dah ada kiri bes. Ina mohon wa kalau anda nasi no day nanti week ayo. Ayo ada mohon mana wawan surai nanti open stens jawab tu bina wawan tu tawanu. Ada nak berawa kita ke yang masih mana dah orang mana nak iron kiri bes stens merdeka. Di wawan surai. Kau tidak nak ikut semua ni nanti kita primary school, jangan temaji, ada bagi nak cara awak tu kuat ya. Anak ni dapat rawat kita awak tu wara, ini anu di sport complex, awak anak ni mana nak kita orang ni kampana, the rainbow. Jadi orang yang surai buat nak gua bina nuwa, awak jauh tu tanya kekawa. Ikan ni kita sebatu of the pen, pada sekat ni tebu, payai tepai, ayat tebenik, yai tepung, ayat tebenu wakar kiri bersemangaya. Awan dari nak rawat, nanti awan awan akan terjadi di the sport complex. Awan mana nak ikan awan terjadi ane? Iron demi kampana, tinggi the sport authority. Ya man, dan dapat terungan segera ane, bukan tewan. Awan nak rawat ingkar ni, anak awan terjadi the weightlifting. Awan nak rawat ingkar awan wear awan tinggal apa? Ini kaya masih mana dia? Awan mana nak ikan awan untuk communication commission of kibas. Awan segera ane terjadi kemana kemana dari kerja yang kami kahwin kibas. Pada tadi, ada yang mahu ditanya ini. Ada kali yang aku nak potong ini. Ada mahu sikit orang yang tanya ini. Akhirnya kita urai nuri lagi nak semua nak potong ini yang aku kira. Pada mahu wajib kan? Kan orang yang mahu program dan terflow dan nawan surai awan ayat flow dari yang mahu wajib. Nai kundi kita nasi mahu dia pot ni kerap pot desu. Awan yang mahu kira ambo ibu kini kan dia speech. Sekali kamu nak kau. Tenepun Pacific Third Line. Ada kali yang kan dia mana nak cakap posisi roy ibu kini. Wow, tengah awap ini no. Ya mam, dan nanti kanu antia wan surai, aku orang masih kurun. Aku orang dah surai tebungan ni, penawa kita dah jengkan ni, the weightlifting ibu kita kau wan pun, jawab wan wan dah jengkan pun, tapi masih mana tu? Awan dari mana nak kita? Dan untuk communication and commission of kita, aku orang dah surai, wow tengah awap ini no. Ina kenapa anda jangan kandit terkapu untuk terkapu untuk mereka ibarat kita orang yang wajib ngabung. Awan dari perumahan kita nanti kita sejenis association ibu kita Taiwan. Orang mana nak? Iron, Amir Pange, Ade Yenset, Yaman. Kalau anda perumahan surai ane, punya ini tak akan bertemu dengan kita kita. Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini tua. Ane ada nak awak jei kan ni? Tua ya wa, jangan tua no. Partai kita perlu nak awak orang ini tainan kuil nerna. Awan tu ye tak pernah hendak kuhana, jadi ribu kan tu no, lagi nak lagi apa? Ya man, ya awat tengah. Awan ye, ye nak korau wakin tu awat tepuin nanti ngabung. Baiklah, ye nak wakin nanti kapur tu awan ye, ye nak wakin kan ye, nan anasai tani pun kosui nai preso. Ye mana kan awat kapur awan ye, iron tepot tak ini makul, ibu kini kau payra, nai marlawa, ni kira problem ibu kini pong lagi mina, ina tangawaya kuani kerapoi. Anu habis terbelestens, lawan tu BPA ibu kiri kata lagi nak kau imit tepung dan nama kita, bahkan mungkin kau nanya tanya pentingnya tepung, akan dengan kau yai, nikah even saya kai ibu kiri data dan ibu kamera, ibu kiri kanuan dan nak aku imai semua, ini nama kita, apa, apam, awak payah apa kasih, akhirnya best tepung tu, ini tiga roy ni kata roy, ini nunjungan apa, akhirnya best, sekali kau pungin apa ayo, pati tay arrow, tay ni tani tangil. Tetapi ni kasih tu wanak, awak tetapi ni kerja tetapi nak kontrol akhir lagi, ya man.

Kepentingan itu orang rayon Mary FM jenang by nine. Nada tak ingkai esa tapi nunggu tak ingkai nak konpon tapi metu wana. Erang ni pesi dengan tetai ke ote. Takkan tanya apa kau wak ingkai makarawan nak kau kata wano. Kau ni yang ni mengam. Ya kami orang kau ingkai ya kau kau orang rayon pion rayon namuka. Kita rayon tepas kau nama orang ni nanti meruan tengah pengayu. Senang wak ina kau ni tanya korau wana kau em. Kanu anda nak tahu orang kan ni nama anak men pon roy tapi mewah men rongrong ayah kapu, kerana ini tu angkai ni perung aku men anak rune kari kerongrong panan kiri pas ayah itu ini tu dari kiusna wawai ko men tapi korang rona kemeja ayah papautoka amtan papautoka orang ramai nanti ngapa ngayu potak ini makuri kampan ame business akia ini tu anak pen kokong raya kanu ante tengai naiu men Melody FM 89.9. Senangannya, kain di The Wickfield, mereka main atau koran.

0: WCD WCD Grand Ordering Grand Ordering Yaman
1: Eng nam nam makaina ni kaino ameta yo o ena ita roin roin ko Valley City ni buka merua am kapi mai suan ino ameta inanu nana grand opening kia na kau kuki nte pong em te kapong er we wan surai wo watenga wapi mono
2: wow
1: Eng inanu nana kau kuki Valley City ya yo akona kona nori ya I oni an naron fits shorts skirts tops away the entrance ya ina bai buki mi aine naron ladies tops skirts entrances nape o mane naron fox shorts, long pants, t-shirts, awa mai siriki.
0: Ayar tira tau kundi ta yayo, kaya tata nunga khana pong ita kaino amata ya kilimas, awa yo de ta liyare, kuna mponi ka khabdayan to go roi ya ina nasa, da ita para beryo siriki, eta u roi bukim tayo na ko. Yamam!
1: O ye ina ta kao ni nani ya nako, naron te kao ni makuri, aine o mane, kao ni tiri, nako nako awa hapan mai siriki.
0: Apa nan roy? Kau tahu ini kerana utai ini buka-buka. Aku boleh ini kerja am. Kau melihat New City ini bukan nangwan wem. Enak di rota di mana kan wem? Enak di rota kan wem? Di buka-buka. Hari enak di rota yang dan hari dan nilai akhir mana minta kerana.
1: Ya ini ada packs ini bukan ini aini daya aikai. The side packs, the ladies pack, always the peach pack. Oh ya ini apa yang nanon daya naus? Oh uma nanon the bata, the bright pen, the nanaku awak pun nang mai sedikit.
0: Seksi ni ya. Oh ini kena bahan ni. Tuh kan. Nai bukan nak kau dari sini, untuk mesin was, ada nak kau nani bukoki, di bukan was ia kena terga, ina nono mayam. Ayo kita lihat kau di rora, nai nak kain kita, nai ada kiki nai, pasti nak buka meru ada kau nai semua di mana tak berada kita, ina nono nak kura nonton ini, ada ni kampana, awal ada kampana, eh dari sini, kita kau, eh wala ye surai, wala jangan awal bina kau, jangan.